dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbeda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM.
1: Teman-teman.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

0: FM.
1: Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah, 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja."

Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
4: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: FM.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kok.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman Radio 2. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, di Pro 2 Hitlist. Di jam 11 sampai dengan di jam 12 itu ada segmen Pro 2 Hitlist, yang dimana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di siang hari ini, teman Radio 2. Apalagi di hari ini tuh hari Minggu ya. Hari yang dimana bermalas-malasan, hari yang dimana mungkin seharian tidur, atau mungkin pergi bacalan. Ya pokoknya manfaatkan hari libur inilah, teman Radio 2, dengan sebaik-baiknya. Apalagi cuaca di luar sana tidak panas, tidak hujan, tidak mendung. Ya pokoknya pas-pas lah, teman Radio 2, di siang hari ini. Ya rencanakan aktivitas kamu di hari Minggu ini ya, teman Radio 2, dengan sebaik-baiknya. Oke, sambil menemani kamu di siang hari ini, pastinya ada lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu, teman Radio 2. Dan tentunya kamu juga bisa request lagu ya. Misalnya kamu itu pengen lagu apa, boleh langsung kasih tau Rian lagu apa sih yang mungkin mau diputarkan di siang hari ini. Boleh merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 saja di 0821 9914 7873, atau bisa juga lewat Instagram RRI Sorong. Nanti saya baca chat kamu. Speaknya WhatsApp sih, teman Pro 2, kayaknya IG kami lagi gangguan sih. Iya, WhatsApp aja di 0821 9914 7873. Dan pastinya ada informasi musik yang menemani kamu di siang hari ini, teman Radio. Selamat hari Minggu, selamat hari libur. Besok kembali bekerja lagi, teman Radio 2. Di tanggal 18 Mei 2026. Itu di minggu keempat di bulan Mei. Tidak terasa ya. Oke, langsung aja saya putarkan yang For Revenge, For Revenge, Kak, apakah namanya itu, berdua dengan Meiska, yang berjudul Sadra, yang versi akustiknya, teman-teman.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
6: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
5: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
6: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus,

Dan pendengar, lagu dari wanita biasa Zika Magnolfa akhirnya menutup perjumpaan kita di edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana, sedikit lagi rekan saya Taher akan menyapa Anda masih di 96,7 MHz. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Salam sehat, salam sukses, salam damai di tanah Papua. Tuhan memberkati kita. Saya Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: teman terbaik kamu, teman Radua. Di luar sana gerimis ya, gerimis panas teman Radua.
1: Tadi saya sempat keluar beli kopi,
0: itu lumayan gerimisnya teman Radua, bikin basah juga. Untung tadi keluarnya beli kopi pakai mantel ya teman Radua. Dan pastinya kamu yang ingin bepergian di siang hari ini, apa mungkin sampai dengan sore berlibur di Tanjung, mandi-mandi, ya mungkin jangan lupa untuk menyiapkan mantel ataupun payung ya teman Radua. Takutnya tiba-tiba itu hujan deras. Taulah kota Sorong. Hari ini tuh apa? Siang ini, jam ini tuh panas. Terus jam-jam 1 itu sudah mendung, terus hujan deras teman Radua. Jadi untuk mengantisipasi jangan lupa untuk bawa mantel ataupun payung, dan juga jaga kesehatan kamu ya teman Radua. Ini mana biasanya kalau musim hujan itu virus itu menyebar cepat sekali teman Radua.
1: Oke, saya masih menemani kamu teman Radua sampai dengan di jam 6 sore, masih panjang sekali. Jadi tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Lagu apa boleh yang saya putar ya? Kayaknya lagu ini sih buat kamu yang lagi berlibur atau mungkin lagi santai, lagi nyuci.
0: Kayaknya cocok nih buat kamu yang mungkin dengarkan lagu ini teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Siapa sih yang tidak tahu buah naga, teman Radu? Ini mana kita tahu buah naga ini tuh rasanya yang segar. Dan juga tentunya buah naga tuh banyak dipakai untuk usaha, teman Radu. Ini mana usaha menjanjikan, yang dimana juga buah naganya itu tampilannya itu cerah ya, teman Radu, dan rasanya yang manis membuat buah naga ini tuh mudah diolah menjadi berbagai produk makanan maupun minuman yang menarik perhatian konsumen, teman Radu. Jadi menurut Food and Agricultural Organization, di mana buah dengan kandungan vitamin dan antioksidan tinggi itu memiliki peluang besar di pasar makanan sehat nih, teman Radu. Nah, hal itu membuat buah naga itu banyak dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk membuat jus, teman Radu. Bukan hanya jus, ada juga smoothie sampai dengan dessert yang lagi viral juga, teman Radu, yang pastinya diminati anak muda. Nah, selain minuman, buah naga juga dapat diolah menjadi keripik nih, teman Radu. Bukan hanya keripik, itu juga ada puding, donat sampai dengan selai. Ya, selai roti lah pastinya. Jadi mana warna alami dari buah naga itu dinilai menjadi daya tarik tersendiri karena mampu membuat produk itu terlihat lebih menarik tanpa tambahan pewarna buatan, teman Radu. Jadi produk olahan kayak seperti sirup dan selai itu juga memiliki masa simpan lebih lama sehingga cocok dijadikan usaha rumahan. Jadi pelaku usaha itu dinilai perlu memadukan kreativitas dan strategi pemasaran agar produk lebih mudah dikenal masyarakat, teman Radu. Tentunya buat kamu yang bingung dengan usaha apa sih yang mungkin saya bisa jalani supaya mendapatkan penghasilan tambahan, ya pastinya dengan buah naga, teman Radu. Ini mana kita tahu buah naga ini tuh sekarang di mana-mana ya jualannya, bukan hanya dalam bentuk buah tok gitu saja, tapi ada juga beberapa varian kayak kebanyakan sih jus sih, teman Radu. Tapi buat kamu yang mungkin membuat inovasi baru, itu sebaiknya mungkin dijadikan keripik sih, teman Radu, atau mungkin donat rasa buah naga, atau mungkin selai rasa buah naga. Ya tergantung inovasi kamu, teman Radu. Dan tentunya sekarang itu tidak terbatas ya akses informasi kita. Jadi mana ada YouTube, kamu tuh bisa pelajari cara buat keripik buah naga ataupun selai rasa buah naga, teman Radu, yang tentunya kamu bisa jualan atau usaha dari rumah ataupun online, teman Radu.

0: Pradovel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
6: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
7: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
6: Apa lo, mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
7: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
9: Nah, nah, nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
2: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman,

FM, teman terbaik kamu, teman redua buat kamu yang pencinta kopi tapi ada asam lambung atau mah nih teman redua. Ada beberapa kopi yang mungkin disarankan buat kamu yang tidak lepas dari kopi teman redua, yang tidak bisa lepas dari kopi terus punya penyakit mah atau asam lambung. Ada beberapa jenis kopi yang mungkin aman dan nyaman kamu nikmati, khusus buat kamu yang punya asam lambung ataupun mah nih teman redua. Jadi mana kamu bisa minum kopi Arabica. Kopi Arabica ya teman redua. Ini mana kopi Arabica ini tuh salah satu kopi yang direkomendasikan bagi pengidap mah nih teman redua. Jadi kopi Arabica ini tuh memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah ya bagi sistem pencernaan sensitif milik kamu teman redua. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica itu tergolong jauh lebih rendah dan ringan nih teman redua. Hal ini tuh menjadikan opsi terbaik agar kamu itu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh teman redua. Jadi ada beberapa jenis Arabica teman redua yang mungkin kamu bisa pesan di coffee shop. Nah yang pertama itu pastinya ada Arabica Arabica Toraja teman redua, yang dimana Arabica Toraja itu kopi berasal dari Sulawesi Selatan. Ada juga Arabica Gayo yang dari Aceh, Arabica Java itu dari Jawa Timur, ada Arabica Sumatera Mandeling, terus ada juga Arabica Lokal, terus ada Dark Roast Arabica Indonesia, terus decaf Arabica Indonesia nih teman redua. Jadi bagi kamu yang mungkin ingin menambahkan beberapa variasi seperti mungkin susu atau creamy, itu menjadi solusi yang cepat ya teman redua, yang tentunya campuran susu itu tersebut efektif membantu menetralkan kandungan asam sehingga kopi itu terasa semakin nyaman di perut kamu teman redua. Itu ya tadi beberapa rekomendasi kopi buat kamu yang mungkin tidak bisa lepas dari kopi, terus punya penyakit asam lambung atau mungkin mah, ya mungkin salah satunya kami tuh harus minum kopi Arabica teman redua. Tapi ingat, harus dicampur mungkin dengan susu biar, atau creamy biar masuk di perut kamu itu nyaman juga teman redua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Kepulauan Redua Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya termasuk dalam hal kuliner Teman Redua. Tidak hanya makanan berat, berbagai jajanan tradisional Indonesia itu juga berhasil menarik perhatian masyarakat dunia. Yang dimana kita tahu jajanan tradisional Indonesia itu memiliki cita rasa yang khas, bahan yang alami, serta nilai budaya yang tinggi Teman Redua. Jadi jajanan Indonesia tentunya semakin dikenal di kancah internasional nih Teman Redua. Jadi dikutip dari Tasty Snack Indonesia, salah satu jajanan tradisional yang mendunia itu adalah tempe Teman Redua. Meskipun sederhana, tempe itu telah diakui sebagai makanan sehat dan berprotein tinggi Teman Redua. Di berbagai negara seperti mungkin Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, tempe itu banyak digunakan sebagai alternatif makanan vegetarian dan vegan. Bahkan tempe itu sering diolah menjadi burger, salad, dan stik nabati. Jadi klepon itu juga sempat mencuri perhatian dunia, di mana kue klepon itu berbentuk bulat berwarna hijau dengan isian gula merah cair, yang tentunya ini tuh sempat viral juga di media sosial internasional ya Teman Redua. Di mana kue klepon ini tuh teksturnya yang kenyal serta sensasi gula merah yang meleleh di mulut membuat klepon itu digemari banyak orang asing Teman Redua. Nah, selain klepon, ada juga pisang goreng yang dinobatkan sebagai cemilan goreng terenak di dunia versi Taste Atlas Teman Redua. Bukan hanya pisang goreng, ada juga kue putu yang juga masuk dalam daftar kue terpopuler di dunia versi Taste Atlas, dan juga kue lapis legit yang tentunya lezat dan proses pembuatannya itu juga gampang Teman Redua. Dan tentunya ini tuh kabar gembira ya Teman Redua, buat kita yang mungkin suka jajanan tradisional kayak kue klepon, terus ada tadi tempe, terus ada kue lapis juga Teman Redua. Dan tentunya jajanan

dan jajanan tradisional ke dunia, Indonesia itu turut memperkenalkan identitas dan kekayaan budayanya, teman Radua. Jadi kalau misalnya kalian lagi coba kue tradisional, apa mungkin beli kue tradisional atau buat, ya mungkin sebaiknya kamu itu membuat konten ya, teman Radua, supaya makanan ataupun kue tradisional kita itu bisa orang asing itu bisa lihat, teman Radua, dan pastinya mereka itu penasaran, dan penasaran itu mereka datang ke Indonesia hanya untuk membeli makanan ataupun kue tradisional tersebut, teman Radua.

Sport, kembali lagi teman Redua dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur setiap hari, teman Redua. Di mana Redua Sport, kita mulai dulu dari Piala FA, teman Redua. Ini mana Manchester City berhasil menjadi juara Piala FA musim 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea di final dengan skor 1-0, teman Redua. Dan setelah ini Manchester City fokus ke Liga Inggris, teman Redua. Jadi final Piala FA antara Chelsea versus Manchester City itu berlangsung di Stadion Wembley pada hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim tersebut bermain sama kuat tanpa gol selama lebih dari 70 menit, teman Redua. Di mana ada Anthony Semenyo itu muncul sebagai pahlawan Manchester City dengan golnya di menit ke-72, teman Redua. Tentunya dengan kemenangan ini, City itu sukses meraih trofi domestik keduanya di musim ini. Sebelumnya, di mana Manchester City itu merebut Carabao Cup usai mengalahkan Arsenal 2-0 di final, teman Redua.

kemenangan ini teman Radua, Manchester City itu menegaskan tidak ada perayaan gelar Piala FA usai laga final. Hal ini karena Manchester City harus segera mengalihkan fokus mereka ke perburuan gelar Liga Inggris teman Radua, di mana Manchester City itu masih terlibat persaingan dengan Arsenal untuk juara Liga Inggris musim 2025-2026. Di mana City itu masih berada di peringkat kedua Liga Inggris, di mana meraih 77 poin. Mereka itu tertinggal 2 angka dari Arsenal di puncak klasemen dengan 2 pekan tersisa teman Radua. Di mana Manchester City sudah harus berlaga di Liga Inggris usai final Piala FA teman Radua. Di mana Manchester City itu harus bermain di kandang Bournemouth pada tanggal 20 teman Radua, artinya 3 hari lagi ya kurang lebih. Jadi laga Manchester City versus Bournemouth itu di mana laga ini tuh bakal krusial teman Radua, di mana ini tuh menjaga asal juara Inggris, di mana Manchester City harus meraih kemenangan dengan berharap Arsenal itu terpeleset untuk juara teman Radua. Usai melawan Bournemouth, Manchester City bakal menjamu Aston Villa pada pekan terakhir Liga Inggris musim ini. Apakah nanti Manchester City yang akan juara Liga Inggris ataupun sebaliknya, yang dimana Arsenal yang bakal juara Liga Inggris teman Radua?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
9: Halo?
10: Bu?
9: Iya, Le. Ada apa?
10: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
9: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
10: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
11: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baik, kamu masih di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini kita masuk di MotoGP Teman Radua. Jadi balapan full race MotoGP Catalunya 2026 itu bakal berlangsung pada hari Minggu ini di tanggal 17 Mei 2026 pada malam waktu Indonesia Barat Teman Radua. Di mana Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta, Fabio Di Ginantonio itu serta pembalap lainnya itu bakal berupaya keras dalam pertandingan MotoGP Catalunya 2026 untuk meraih hasil maksimal dalam balapan di sirkuit Catalunya Teman Radua. Jadi MotoGP Catalunya 2026 itu dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan di pukul 18.45 waktu Indonesia Barat Teman Radua. Di mana pada sore hari itu ada kelas Moto3 yang bisa kamu saksikan Teman Radua. Sementara pada malam harinya itu akan ada full race MotoGP Catalunya 2026. Ya, di mana MotoGP 2026 di Catalunya itu bakal menjadi tambang poin terakhir bagi para pembalap yang sudah menjalani sesi sprint race pada hari Sabtunya Teman Radua di tanggal 16-nya. Jadi Alex Marquez itu jadi pemenang balapan singkat dan dibuntuti oleh Pedro Acosta serta Fabio Di Ginantonio Teman Radua. Jadi Acosta merupakan pole sitter di MotoGP Catalunya 2026, sementara Franco Morbidelli dan Alex Marquez ada di baris terdepan Teman Radua. Jadi kita nanti tunggu aja siapa akan juara 1-2-3 di balapan MotoGP Catalunya 2026 Teman Radua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Jackpot, jackpot. Ayo, Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
6: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di informasi olahraga teman Radua, ini mana Persis Solo secara mengejutkan menaklukkan Dewa United di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Di mana pada pekan ke-33 Persis Solo itu menang 1-0 berkat gol tunggal dari Luka Dumancic pada menit ke-75. Dengan kemenangan itu, Persis Solo itu memperpanjang nyawa dari ancaman degradasi teman Radua. Di mana berkat kemenangan ini, Persis Solo itu mengoleksi 31 poin dari 33 pertandingan. Di mana poin Laskar Samber Nyawa terpaut satu angka dengan Madura United di peringkat ke-15 dengan poin 32 dari 32 laga teman Radua. Di mana jika Madura United menang saat tandang ke markas PSIM Yogyakarta, Persis ada degradasi teman Radua. Namun jika Madura imbang atau kalah, status degradasi itu akan ditentukan di pekan pamungkas. Sementara Persib dan Borneo FC masih bertengger di puncak klasemen, di mana poin keduanya itu sama-sama 75 dan baru akan bertanding pada hari Minggu ini di tanggal 17 Mei, di mana dalam status laga tandang teman Radua. Sementara di mana Persib akan bertamu ke markas PSM Makassar di Stadion BC Habibie Parepare. Sementara Borneo akan tandang ke Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini teman Radua. Di bawah keduanya itu ada Persija yang mengoleksi 68 poin di dari 33 pertandingan. Di urutan ketiga itu ada Persija ya teman Radua, disusul Persebaya dengan 55 poin. Dan kemudian itu ada Malut United dengan 53 poin usai ditahan Persita teman Radua. Papan tengah juga relatif tidak banyak perubahan teman Radua. Ini mana di urutan 6 itu ada Dewa United, terus ada Bayangkara FC di urutan ke-7, di 8 ada Bali United, di urutan ke-9 ada Persita, dan di nomor urut 10 itu ada Arema FC. Itu tadi klasemen Super League musim 2025-2026 untuk sementara teman Radua. So teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah mau jam 2 juga. Ya, di mana di jam 2 ada informasi hiburan yang menemani kamu sampai dengan di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Di mana di jam 4 itu ada Indonesia Top 20 dan dilanjutkan mancanegara Top 20 nasional teman Radua. Dan tentunya buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati teman Radua. Di luar sana hujan deras ya pastinya, tepatnya di kantor RRI Sorong. Kamu yang berkendara hati-hati, fokus dalam berkendara, takutnya ada lubang yang tergenang air ya teman Radua. Jadi mungkin lebih hati-hati, kecepatannya juga harus dijaga teman Radua. Oke, di jam 2 kita akan masuk di informasi hiburan teman Radua.

Perduakan teman terbaik kamu, teman Perdua. Sekarang jogging itu jadi pilihan banyak orang Indonesia ya, buat olahraga harian, teman Perdua. Selain murah dan gampang dilakukan, olahraga ini tuh juga fleksibel ya, karena bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu alat khusus atau biaya mahal, teman Perdua. Jadi berdasarkan survei yang dikutip dari RRI, teman Perdua, jogging itu menempati posisi teratas sebagai olahraga favorit masyarakat Indonesia. Di mana tren ini itu menunjukkan kalau sekarang orang itu makin sadar ya penting hidup sehat nih, teman Perdua. Tapi tetap cari aktivitas yang simpel dan realistis buat dijalani sehari-hari. Ya mungkin jogging itu cuma apa ya, modalnya ya niat sih, teman Perdua, sama sepatu. Dan pastinya bisa mulai bergerak, teman Perdua. Apalagi sekarang itu banyak ruang terbuka ya, kayak di Sorong Modern City, di seputaran kantor wali kota, sampai juga ada beberapa komunitas lari yang banyak di kota Sorong, teman Perdua. Bukan hanya di kota Sorong, tapi di seluruh Indonesia. Jadi jogging sekarang itu bagian dari lifestyle, teman Perdua, masyarakat Indonesia. Apalagi kalau hari Minggu, terus sore, itu paling banyak di orang itu olahraga jogging atau mungkin jalan, teman Perdua. Apakah kamu juga termasuk dari orang-orang tersebut, teman Perdua?

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Proudhon FM.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

Radio FM teman terbaik kamu, hujan kayak gini tuh kayak mager kah teman Radio. Bawaannya itu ya cuma mau tidur, scrollan ataupun sebagainya. Ya, itu kesempatan kamu ya teman Radio di hari Minggu ini, di hari libur. Dan tentunya besok harus kembali bekerja teman Radio. Jadi menikmatilah sepuasnya kemageran kamu di hari Minggu ini teman Radio. Dan ini tuh salah satu apa ya, recharge otak kita ataupun badan kita teman Radio untuk siap menjalani aktivitas seperti biasa di hari Senin di tanggal 18 Mei 2026 nanti teman Radio, sambil mendengarkan Radio FM yang dimana nanti ada lagu-lagu asik dan informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radio. Tetap stay tune aja di Radio FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Asik, rhyme lah udah yang berjudul Komang. Dari stand up comedy ke musik, itu suaranya indah sekali teman berdua. Apalagi yang bersenja gurau, bo, itu paling mantap sih menurut saya. The best lah, rhyme laude teman Radua. Nah teman Radua, ternyata quality time bersama bestie ataupun teman itu bukan cuma bikin kita happy ya teman Radua, tapi ini tuh juga bikin otak kita itu olahraga teman Radua. Dari yang mungkin ngobrol, ketawa bersama, sampai bercanda bersama teman Radua sama besti kita, semua itu bisa mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan emosi teman Radua. Bukan hanya emosi, tetapi juga empati dan cara kita itu mengambil keputusan. Jadi penelitian dari Northwestern Universitas itu juga menemukan kalau otak itu punya jaringan khusus untuk memahami orang lain, dan jaringan ini itu aktif saat kita itu berinteraksi sosial teman Radua. Jadi tanpa sadar jaringan ini itu aktif saat kita itu berinteraksi sosial, kayak ngobrol sama bestie, bercanda dan sebagainya teman Radua. Jadi tanpa sadar teman Radua, setiap obrolan bersama teman kita itu sebenarnya ikut melatih kita itu jadi lebih peka, lebih mengerti situasi, dan lebih bijak dalam merespon banyak hal teman Radua. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu itu sering nongkrong atau mungkin catch up bersama teman kamu, itu bukan buang waktu kok teman Radua. Dimana ini tuh bisa jadi otak kamu itu lagi nge-recharge sambil belajar memahami dunia lewat cerita dan ketawa bersama teman Radua.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu 2, di mana ratusan warga Maluku di Kota Sorong, Papua Barat Daya itu memeriahkan pawai obor hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura pada hari Jumat, teman Radu 2, di tanggal 15 Mei 2026. Jadi lokasi startnya itu kemarin itu depan Stadion Bawela menuju gedung Serbaguna Batalion kilometer 11, teman Radu 2. Di mana kemarin itu saya sempat lewat, itu ramai sekali ya teman Radu 2, di mana beberapa masyarakat Maluku yang ada di Kota Sorong itu menggunakan kain merah di kepala, teman Radu 2. Dan tentunya sepanjang perjalanan mereka itu menampilkan tarian cakalele sebagai simbol semangat perjuangan dan api perjuangan Patimura yang terus menyala di tanah Papua, teman Radu 2. Selamat hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura, teman Radu 2.

Radio FM, teman terbaik kamu. Ada seorang wanita yang membagikan pengalamannya setelah didiagnosis TBC, teman Radio. Jadi penyakit TBC ini tuh penyakit infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara, teman Radio. Jadi dalam ceritanya, dia itu mengaku sempat mengabaikan penggunaan masker saat beraktivitas di tempat umum, teman Radio, terutama di area ramai dan transportasi umum. Jadi kebiasaan tersebut itu dianggap sepele seorang wanita ini karena merasa tubuhnya itu sehat dan tidak memiliki keluhan berarti. Namun beberapa waktu kemudian dia itu mulai mengalami batuk berkepanjangan, tubuh dia itu mudah lelah hingga berat badannya itu menurun. Jadi setelah menjalani pemeriksaan wanita ini, ya di mana dokter itu menyatakan adanya infeksi TBC yang membutuhkan penanganan dan pengobatan rutin. Jadi pakar kesehatan itu mengingatkan bahwa TBC itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai. Penularan tersebut itu dapat terjadi seseorang itu menghirup percikan droplet dari si penderita aktif, khususnya di ruang tertutup dengan sirkulasi udara kurang baik, teman Radio. Tentunya masyarakat itu diimbau untuk tetap menjaga kebersihan, memperhatikan ventilasi ruangan, serta menggunakan masker saat berada di lingkungan padat atau ketika kondisi tubuh itu sedang tidak fit, teman Radio. Tentunya langkah sederhana seperti memakai masker itu dinilai dapat mengurangi resiko paparan penyakit menular melalui udara, teman Radio. Tentunya sangat penting masker ini kalau misalnya kalian naik kendaraan umum atau mungkin lagi ke pasar, lagi banyak-banyaknya orang, masker ini tuh bisa membantu ya mengurangi resiko paparan penyakit menular melalui udara, teman Radio.

0: from Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Let me tell you.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Radio FM, teman terbaik kamu di luar masih grimis ya, teman Radua. Yang pastinya kamu yang ingin bepergian, jangan lupa untuk membawa payung atau mantel, takutnya hujan deras lagi, teman Radua. Yang mudah-mudahan di sore hari nanti di jam 4 mungkin, atau mungkin di jam 5, hujannya sudah mulai reda ya, teman Radua. Dan teman Radua, masih ada informasi yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 4. Ini mana di jam 4 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan mancanegara Top 20 Nasional dari jam 4 sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Ya, dimana ada informasi yang dimana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu meminta PT Pindad membuat desain mobil kepresidenan yang dapat memudahkan dirinya itu menyelami rakyat, teman Radua. Dimana hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara peluncuran 1061 Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Jadi Prabowo itu mengawali permintaannya itu dengan bercerita mengenai rakyat yang antusias untuk bersalaman pada setiap kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di daerah-daerah, teman Radua, termasuk saat Presiden itu menyambangi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana permintaan Presiden itu kemudian disambut dengan gelak tawa sejumlah kepala daerah dan pengurus koperasi, teman Radua. Jadi dalam kunjungan di Nganjuk, teman Radua, kunjungan kerja, Presiden Prabowo itu menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda yang dirancang khusus untuk Presiden Republik Indonesia oleh industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Pindad, teman Radua. Profesor Sigit, nama yang dipanggil Presiden saat berpidato dalam acara peluncuran tersebut, itu merujuk kepada Sigit Puji Santoso, perancangan mobil Maung Garuda yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Utama PT Pindad dan Chief Technology Officer Danantara. Jadi Maung Garuda, mobil kepresiden buatan dalam negeri itu telah digunakan Presiden Prabowo Subianto sejak hari pertamanya menjabat Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Mobil kepresidenan Maung Garuda pun tidak hanya digunakan Presiden Prabowo di dalam dalam negeri. Dalam rangkaian acara KTT ke-48 ASEAN beberapa waktu lalu, Maung Garuda diboyong ke lokasi acara di Filipina untuk menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo selama beberapa hari menghadiri KTT, teman Radua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rodo FM, teman terbaik kamu, masih temani sama Rian teman Rodo 2 sampai dengan di jam 6 sore. Di mana kasus penipuan dengan modus kencan online teman Rodo 2 itu semakin marak di medsos. Jadi khususnya kaum perempuan, yang dimana baru-baru ini pihak kepolisian Lamongan itu menetapkan dua tersangka dalam kasus modus kencan online atau love scamming teman Rodo 2. Jadi ada beberapa langkah antisipasi nih agar terhindar dari love scamming dan tiga tanda oknum melakukan aksi penipuan kencan online teman Rodo 2. Jadi langkah antisipasi ini tuh wajib diketahui ya teman Rodo 2, agar kamu itu tidak terjerat dalam love scamming. Jadi ada beberapa caranya, yaitu yang pertama, saat memakai medsos jangan terima ajakan pertemuan dari orang tidak dikenal teman Rodo 2. Nah, yang berikutnya itu jangan terlalu banyak memberikan data pribadi kamu, seperti mungkin medsos atau mungkin ngobrol lebih lanjut di medsos teman Rodo 2. Dan pastikan gunakan situs kencan online yang bereputasi baik dan pakai layanan chat di dalam aplikasi kencan tersebut teman Rodo 2. Jangan buru-buru pindah ke WhatsApp atau layanan medsos chat lainnya. Dan pastinya kita itu harus bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipuan. Dan yang berikutnya yaitu waspada terhadap pujian yang berlebihan dari orang yang tidak kamu kenal. Jangan merasa aman hanya karena si penipu terdengar sangat baik. Jangan kirim foto-foto pribadi kamu kepada orang yang dikenal secara online. Dan tentunya jangan klik link atau unduhan di profil korban. Dan jika ingin ketemu langsung dengan teman kencan online kamu, pastikan keluarga atau orang terdekat korban itu mengetahuinya teman Rodo 2. Jangan pernah mengirimkan uang juga atau hadiah atau membocorkan informasi perbankan kepada orang yang hanya dikenal secara online teman Rodo 2. Jadi dalam kasus penipuan love scamming, hal yang dimanfaatkan penipu itu adalah mengacak-acak emosi dan merayu korbannya secara bertahap. Jadi ada beberapa tanda yang bisa dilakukan pelaku penipuan love scamming, di mana itu meminta korban mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Alasannya itu mulai dari butuh uang untuk membiayai pelatihan kerja dan lain-lain sebagainya. Tanda lainnya itu sebelum meminta uang, setelah dekat, penipu itu berupaya untuk menggunakan jalur komunikasi lebih privat, misalnya kayak WhatsApp atau pesan lainnya. Dan pembicaraan romantis kerap digunakan si penipu untuk mendapatkan hati korbannya. Jadi penipu itu sering bertanya tentang diri korban, karena dengan banyaknya informasi yang diketahui penipu, makin mudah untuk mengajak korban mengobrol dan ujung-ujungnya meminta uang teman Rodo 2. Jadi kasus penipuan love scamming di Lamongan itu sebelumnya diberitakan Polres Lamongan mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus kencan online yang terjadi di wilayah Kecamatan Babat. Polisi itu menetapkan dua orang sebagai tersangka. Satu pelaku berinisial FN yang usianya 20 tahun, perempuan asal Kecamatan Sekaran, telah diamankan. Sementara satu pelaku lainnya itu berinisial LS, berusia 22 tahun, laki-laki, masih dalam daftar pencarian orang. Jadi Kasih Humas Polresta Lamongan yaitu Ibda M. Hamazaid itu menjelaskan kasus itu bermula saat korban berinisial VS, berusia 18 tahun, laki-laki, warga Kecamatan Tikungan, itu berkenalan, di mana VS itu berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial yang mengaku bernama Bila. Korban kemudian itu diajak bertemu di wilayah Babat, tepatnya di sekitaran utara perempatan Sawonggaling. Nah, setelah itu korban itu kembali diajak berbincang di depan salah satu pondok pesantren di Jalan Pramuka di daerah sana teman Rodo 2. Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku itu tidak kembali dan korban ditinggalkan di lokasi
kejadian teman Radua. Jadi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat dengan total kerugian ditaksir mencapai 20 juta. Dari hasil penyelidikan, aksi tersebut diketahui telah direncanakan oleh LS yang membuat akun media sosial untuk mencari target korban. Jadi FN itu akhirnya ditangkap di rumah kontrakan di Kecamatan Sukodadi pada hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara LS itu melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas. Barang bukti yang diamankan itu berupa satu unit sepeda motor Yamaha NMAX milik korban, dan kedua pelaku itu dijerat pasal 492 dan pasal 486 KUHP baru tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan teman Radua.

teman-teman terbaik kamu, teman Radua. Sesaat lagi kita akan mengikuti musik live, maksudnya Indonesia Top 20 nasional dan mancanegara Top 20 nasional dari jam 4 sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Sekalian saya pamit undur diri teman Radua, nanti kita akan balik di jam 6 tepatnya. Nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya di Pro 2 RRI Sorong dari jam 6 sampai dengan di jam 12 malam teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI TV.

0: ini spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, Teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya.

bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.

0: di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: cakep banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpa.

hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, Teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, Teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, Teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 32 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 di edisi hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026. Gimana nih hari Minggu Temu Pro 2 semuanya? Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Seneng-senengnya kayaknya sudah mau berakhir ya, karena Temu Pro 2 harus segera bersiap-siap untuk menghadapi hari Senin besok Temu Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, sembari bersiap-siap menghadapi hari Senin yang mungkin bisa dibilang cukup crowded lah ya, cukup menjadi momok yang menakutkan.

menakutkan bagi sebagian orang ya. Sambil mempersiapkan itu semua, teman Pro 2 bisa sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong, karena mereka masih akan stay nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 malam teman Pro 2 ya. Dan di pukul 18 ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18 lewat 17 menit.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
2: Ala inna nasrallahi qarib.
1: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya Tomo Pro 2, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini sudah berada di penghujung sore, bahkan sudah malam dan sudah azan maghrib juga ya, menandai panggilan suci untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim ya. Kami seluruh kru bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan buat seluruh pendengar setia dimanapun kamu berada, untuk sejenak menghentikan aktivitas, menenangkan hati dan juga mempersiapkan diri sholat maghrib ya dengan penuh khusyuk. Semoga setiap langkah menuju ladang pahala dan setiap doa yang dipanjatkan di waktu yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Eka masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya, nanti di jam 19 akan dihadirkan lagu-lagu timur juga buat Temu Pro 2 ya kan. Jadi tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
4: Iya mbah.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh.

malam hari ini Tunggu Pro 2 tepat di tanggal 17 Mei ini. Kita memperingati Hari Buku Nasional Tunggu Pro 2 sebagai momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, peringatan tersebut juga menjadi ajakan memperkuat budaya literasi nasional. Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal tahun 2000-an. Dan momentum tersebut kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Nah, selain meningkatkan budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari lahir Perpusnas RI pada tahun 1980 ya. Jadi Hari Buku Nasional atau yang biasa disingkat dengan Harbuknas ini pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar di tahun 2002. Nah, saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Nah, peringatan tersebut lahir karena rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia pada masa itu. Nah, selain itu industri penerbitan buku nasional yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain juga menjadi alasannya. Nah, data dari UNESCO di tahun 2002 itu menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia itu cuma mencapai 87,9% Tunggu Pro 2. Dan angka tersebut masih jauh berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Malaysia saat itu memiliki angka melek huruf sebanyak 88,7% dan Vietnam mencapai 90,3%. Sementara Thailand tercatat memiliki angka 92,6%. Nah, Indonesia saat itu juga hanya mampu mencetak sekitar 18.000 buku setiap tahun. Jumlah tersebut jauh di bawah Jepang yang mencapai 40.000 dan Cina 140.000 judul buku. Nah, kondisi tersebut mendorong Abdul Malik Fajar mengajak masyarakat lebih aktif membaca dan meningkatkan budaya literasi nasional. Karena buku dinilai menjadi salah satu cara untuk memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan dunia modern ya. Mungkin di era sekarang kita sudah dibombardir informasi melalui media sosial ya, teman-teman. Tapi saran Eka sih buat kamu semua, tetap

jangan tinggalkan buku ya, walau gimana pun juga informasi yang ada di dalam buku itu akuratnya 100% teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen cari ilmu yang memang akurat banget dari sumbernya, itu kamu baca di buku. Kalau di media sosial itu biasanya ya itu udah dipoles sedemikian rupa sehingga udah gak otentik lagi teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah hobi baru ya bagi kita semua yang saat ini ada di era media sosial, yakni membaca buku lagi teman Pro 2 ya. Karena kalau kalian lihat-lihat di zaman sekarang ini masih jarang banget ya yang mempertahankan buku sebagai media untuk memperoleh informasi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa anak-anak muda zaman sekarang, perbanyaklah baca buku dibanding main media sosial ya. Boleh main media sosial tapi hanya untuk sekedar mencari informasi tambahan atau untuk hiburan, tapi jangan terlalu menyita waktu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di pukul 19-nya karena kehadirkan lagu-lagu Timur ya. Ada Malam dari Wisbaker yang menanti teman Pro 2, ada Kicipung Mama dari Mario G Club dan juga Talis LX, kemudian ada Keliling Papua dari El Nino dan Nanji Yosep teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, ketemu Bro Dua kalau hari yang lalu ya, malam-malam gini Eka ngebahas soal kopi ya, karena memang kopi ini berkaitan banget sama anak-anak muda yang lagi nongkrong nih, ketemu Bro Dua setelah malam minggu kemarin ya. Kalau malam Senin gini kayaknya kalau nongkrong ditambah minum kopi kayaknya aduh jadi begadang nih, akhirnya besok malah susah bangun ya, karena besok udah hari Senin nih, ketemu Bro Dua. Tapi ngomong-ngomong soal kopi nih, ada salah satu pengganti kopi yang sekarang ini juga jadi tren ya, yakni matcha teman berdua yang merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Nah, proses penanaman khusus ini membuat kandungan nutrisi matcha lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Jadi banyak orang yang berpikir kayaknya teh hijau, green tea gitu ya, sama matcha itu sama, tapi ternyata beda teman berdua ya. Dan ngomongin soal popularitas matcha nih, baru-baru ini kan meningkat banget ya di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan juga konten media sosial yang estetik ya. Produk berbahan matcha hadir dalam berbagai bentuk kayak latte, dessert, sampai campuran kue ya. Matcha ini ternyata gak cuma sekedar tren teman berdua, karena juga punya banyak manfaat ya, yakni bisa meningkatkan fokus dan juga fungsi otak. Itulah kenapa banyak orang yang mengganti kopi menjadi matcha ya teman berdua, karena ternyata dia juga sama-sama bisa meningkatkan fokus dan juga daya ingat berkat kandungan kafein, teanin dan juga asam amino yang ada di dalamnya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan matcha ini mampu meningkatkan perhatian, memori, dan juga kecepatan respon otak ya. Kemudian bisa membantu memanajemen berat badan, karena kandungan katekin dan juga kafein dalam matcha ini bisa membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh ya. Kemudian kandungan antioksidannya juga sangat tinggi teman berdua, bisa ngeredain stres dan juga meningkatkan relaksasi, terus bisa menjaga kesehatan jantung dan bisa menjaga kesehatan kulit ya. Baru-baru ini kan lihat podcastnya Raditya Dika dengan Manohara Odelia Pinot ya. Jadi Manohara ini kan cantik banget ya teman berdua, kulitnya tuh sehat sekali ya. Dan ketika diwawancara sama Radit, ternyata Manohara ini suka banget mengkonsumsi matcha teman berdua, tapi benar-benar yang pure matcha ya, jadi gak ada kandungan gula dan lain sebagainya gitu. Dan katanya ini bagus buat kesehatan kulit, kayak antioksidan katekin yang bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari ya. Nah, jadi buat teman berdua yang pengen mengganti kopi menjadi matcha, boleh banget teman berdua, cuma tetap aja ya kalau minuman manis ya itu tetap ada dampak buruknya. Jadi kalau kamu doyan ya matcha yang pure ya teman berdua, matcha yang benar-benar kamu bikin sendiri gitu, yang enggak ada campuran-campuran gulanya lah istilahnya kayak gitu teman berdua. Oke, kan masih ada yang menemani teman berdua dengan lagu-lagu timur lainnya, ada Nyong Timur dari Gihon Marel, kemudian ada Orang Timur jadi dari Juan Reza, adalah dari Muwi, teman berdua yang akan menemani teman berdua semuanya.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
10: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
9: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
10: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
9: Benar juga ya. Ngeri.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, Tema Pro 2 kan masih menemani kamu semuanya di malam Senin yang tenang ini. Tema Pro 2, malam yang sering kali terasa berbeda karena esok hari rutinitas kembali menanti ya. Tema Pro 2, kemarin kan habis long weekend yang lumayan panjang banget ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang Tema Pro 2 harus menerima fakta bahwa besok Tema Pro 2 harus kembali lagi ke rutinitas ya. Tapi tenang aja Tema Pro 2, malam ini kita nikmati dulu jeda yang ada karena kita masih beberapa jam ya sebelum kita benar-benar menapaki hari Senin ya. Jadi biarkan waktu berjalan lebih pelan ya kan, buat Tema Pro 2 yang mungkin saat ini juga masih terbebani dengan adanya hari Senin ya, karena kadang hari Senin tuh jadi momok banyak orang gitu ya. Kita kembali lagi bekerja, kita kembali lagi dengan rutinitas yang padat ya. Kalau orang bilang hari Minggu tuh senangnya cuma setengah hari doang ya, jam 12 tuh udah selesai gitu ya rasa senangnya, karena sorenya kita udah menerima fakta kalau kita harus persiapan untuk menjalani esok hari Tema Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa Tema Pro 2, kita jalani aja, anggap saja hari Senin itu sebagai awal yang baru, lembar yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Bukan ya kalau bulan ya, bulan masih lama Tema Pro 2 ya. Ya pokoknya anggap aja hari Senin itu sebagai sesuatu yang baru aja Tema Pro 2. Jadi kita jalani dengan rasa syukur, rasa tenang gitu ya. Awali dengan doa dan semoga Tema Pro 2 semuanya lancar ya menjalani hari Senin ya. Dan buat saat ini yang masih kerja Tema Pro 2 atau lagi di perjalanan atau lagi bercengkrama dengan orang-orang tercinta atau yang lagi sendiri, ingat ya Tema Pro 2 tidak benar-benar sendiri, masih ada RL Pro 2 yang menemani Tema Pro 2 semuanya. Jadi jangan sedih, jangan galau malam minggu ini ya Tema Pro 2. Dan terkhusus di malam hari ini sampai jam 8 kita masih akan hadirkan lagu-lagu timur untuk Tema Pro 2. Bisnya akan ada Jangan Ganggu dari Shaun of Black, kemudian ada Mode Pesawat dari Dandi Barakati dan juga Dante Nababan, kemudian ada Su, ada Parganti dari Wisbeker dan juga Toton Karibo.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Baik, teman produser semuanya, ada informasi baru yang masih fresh banget nih, teman produser. Jadi pemerintah ini menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh pada hari Senin besok, teman produser, tanggal 18 Mei 2026. Itu artinya hari raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan juga rukyatul hilal di beberapa wilayah di Indonesia. Dan berdasarkan hasil hisab serta laporan dari rukyatul hilal, disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian Idul Adha diperingati hari Rabu 27 Mei 2026. Sidang isbat dilaksanakan di auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi. Menteri Agama menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat ruhiyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga melaksanakan ruhiyatul hilal di 28 titik seluruh Indonesia untuk mendukung sidang isbat. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian ruhiyatul hilal tersebut telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan. Laporan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Dan menurut Menteri Agama, sidang isbat menjadi forum bersama memadukan hasil hisab dan juga ruhiyatul hilal secara objektif. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pemerintah dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

kalau mau Prodi ngomongin soal film nih, ada beberapa film ya. Sebenarnya tadi Eka udah nyebutin sih, filmnya banyak ya. Ada 4 yang masuk ke Festival Film Cannes 2026. Dan baru-baru ini juga Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 ini menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Dan ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional ya. Dan dalam keterangan pers yang diterima RRI, Fadlizon mengatakan Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia agar semakin kompetitif, inklusif, dan juga mampu menjadi bagian penting dari percaturan perfilman dunia. Dan ia juga menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan juga pendanaan perfilman di Indonesia. Dan lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman melalui fasilitasi promosi internasional. Salah satunya adalah dengan mengembangkan jejaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, hingga penguatan ekosistem perfilman daerah. Ia menegaskan bahwa perfilman menjadi salah satu instrumen penting diplomasi budaya Indonesia karena film dinilai mampu memperkenalkan identitas, nilai, serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya tuh produser semuanya. Gak terasa udah mau jam 11 malam ya Tomo Pro 2. Selamat beristirahat buat kamu Tomo Pro 2, jangan begadang. Mengingat besok masih hari Senin ya Tomo Pro 2. Gimana ya kalau mau nanggepin hari Senin tuh, malamnya tuh udah gelisah duluan Tomo Pro 2. Kayak nanti besok hari Senin bakal terjadi apa ya, hari Senin kira-kira bakal sesibuk apa dan secapek apa gitu ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran kayak gitu tuh masih menyelimuti di pikiran kita dan bikin kita tuh terjaga di malam hari gak bisa tidur gitu intinya ya. Pokoknya gini Tomo Pro 2, bagi kamu yang malam hari ini ngerasa gelisah hari Senin kira-kira gimana gitu ya, mending kamu istirahat aja Tomo Pro 2. Pokoknya anggap aja hari Senin itu sebagai sebuah hari yang baru dimana kita melupakan kejadian-kejadian yang gak enak di minggu lalu, dan kita beralih ke hari yang baru, minggu yang baru. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi misalnya ya Tomo Pro 2. Ya pokoknya kayak gitulah. Itu sih sebenarnya cara yang Eka lakukan ketika Eka menghadapi hari Senin ya. Jadi berusaha untuk selalu positive thinking aja ya, walaupun kadang-kadang ya gak bisa juga gitu ya, karena hari Senin itu udah terlanjur jadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang gitu ya. Pokoknya istirahat aja di malam hari ini Tunggu Pro 2 sambil dengerin RRI Pro 2 Senang, karena Eka masih akan menyajikan lagu-lagu ya di 1 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti di Jazz Music Tunggu Pro 2 yang akan Eka hadirkan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Produweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produwa FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
1: Tuh kan, ledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Teman Perundua dengan malunya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Perundua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani 44 Kademang 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Perundua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudari kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Krademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 18 Mei 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Tas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Eh, Bu Dit, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
11: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
10: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
12: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
10: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
13: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
10: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
14: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
10: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
15: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
1: Proudhon FM.
16: Selamat pagi teman Proudhon.
8: Selamat pagi teman Proudhon.
16: Selamat pagi teman Proudhon.
8: Selamat pagi teman Proudhon.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Iya, selamat pagi teman Tradua. Saya Tika menemani teman Tradua di pagi hari ini ya di 6.30. Kalau tadi pagi teman Tradua ditemani oleh Rian ya sampai di jam 6 pagi ya. Dari jam 5 sampai jam 6 pagi karena ada sesuatu dan lain hal, saya harus masuk ya dan menggantikan Rian ya. Oke, selamat pagi dan apa kabar di pagi hari ini, di hari Senin pastinya kita ketemu lagi ya di tanggal 18 Mei 2026. Cuaca hari ini agak-agak gimana gitu ya, cerah sih ya, asik ya lihat kalau pagi-pagi lihat suasana pagi seperti ini, namun sedikit gerimis ya tadi perjalanan ke sini ya. Tapi apapun cuacanya kita tetap bersyukur aja ya kepada Yang Maha Kuasa, karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita juga memerlukan segala macam cuaca ya, baik panas, baik hujan ya, untuk kelangsungan hidup kita baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Apa kabar teman Pradua di pagi ini? Jangan lupa bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa ya. Begitu kita membuka mata kita atau sudah dibangunkan bersama dengan Song Fajar, jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat yang sudah diberikan hari ini untuk kita ya. Masih kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melakukan semua rutinitas kita di Senin pagi hingga tuntas di sore bahkan malam hari nanti.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

Iya, teman Rodua, jangan lupa membuka semua pintu dan jendela karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini ya. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih. Sebelum melaksanakan aktivitas, saya ingatkan waktu sudah pukul 6:41 yang baru bangun ya. Jangan lupa gerak-gerakin tubuh. Kalau kamu mau olahraga juga mungkin tidak sempat ya, karena sudah hampir jam kerja juga ya. Jadi gerak-gerakin tubuh dulu. Jangan lupa sarapan pagi, itu yang penting ya. Oke, nanti akan hadir juga informasi-informasi pagi di ruang dengar teman Padua ya. Berapa informasi dah saya siapkan nih, baik lokal maupun nasional, yang tentunya sumbernya dari rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, 96,7 Pradio FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua ya, yang baru bergabung. Selamat pagi dan selamat pagi. Jangan lupa pagi ini mengucap syukur sekali lagi ya kepada Yang Maha Kuasa, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan di pagi hari ini untuk bisa menjalani segala rutinitas kita atau semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Dan saya Tika masih memani kamu sampai tuntas di jam 11 siang nantinya. Teman Radua yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Waduh, ini bangunnya harus pagi karena hari Senin ya. Banyak pekerjaan yang menanti yang harus diselesaikan pastinya ya. Apalagi kamu yang kerjanya misalnya rumahnya jauh dari tempat kerja, tinggalnya di kota tapi kerjanya di daerah kabupaten. Wah, ini pagi-pagi harus bangun ya supaya tidak terburu-buru kesannya. Kalau terburu-buru takutnya pasti ngebut ya. Jangan ngebut lah pagi-pagi. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas. Pakai helm baik pengemudi maupun yang dibonceng. Serat-serat kendaraannya juga harus lengkap ya. Atribut-atribut kendaraannya mungkin yang kemarin sempat dicopot plat nomor kendaraannya, dipasang lagi kaca spionnya, dipasang lagi, jangan dicabut-cabut ya. Kalau ada sweeping bahaya ya, karena kalau misalnya kamu cabut kaca spion yang sebelah aja ya, itu sudah hampir 500.000 kalau nggak salah ya, 2,5 apa. Jadi kalau 2 tuh bisa mengeluarkan budget yang selama ini kamu simpan, mungkin mau liburan keluarga atau mungkin ada sesuatu yang mau dibeli ya, tapi harus keluar juga karena kecerobohan kamu ya. Jadi jangan sampai ceroboh di pagi hari ya, karena walaupun memang banyak yang bilang tidak ada petugas di jalan ya, petugas lalu lintas, jangan salah ya. Setiap traffic light itu ada CCTV-nya, jadi kalau melakukan pelanggaran sangat-sangat terpantau nanti ya. Iya, jadi fungsinya lampu merah itu supaya kendaraan bisa teratur, bisa rapi, begitu ya. Apalagi semenjak jadi provinsi Papua Barat Daya ini, arus lalu lintas semakin padat karena kendaraan semakin banyak, baik roda 2 maupun roda 4. Sebagai pengendara yang baik, yang benar ya, pasti akan menjadi contoh kepada pengendara-pengendara yang lainnya bahwa beginilah berkendaraan yang baik dan benar di jalan raya. Jangan serobot lampu merah ya. Ya saya setelat ini, saya serobot saja. Makanya jangan bangun telat ya. Ya, yang lagi ngopi katanya selamat pagi Wi. Wow, Wi selamat pagi, selamat ngopi. Ya, asik ya ngopi pagi-pagi. Tapi jangan lupa sebelum ngopi minum air putih dulu, air putih hangat ya. Saya pagi-pagi udah terbiasa harus 2 gelas atau 3 gelas. Gak apa-apa sih katanya, nanti kembung. Ya, gak apa-apa juga sih, karena memang bagus juga ya air putih untuk kesehatan tubuh kita. Karena kalau kita bangun pagi langsung setelah berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kita langsung minum air putih sebanyak-banyaknya ya, untuk mengeluarkan toksin-toksin jahat yang ada di dalam tubuh kita ya tentunya ya. Setelah itu baru kamu mau ngopi kah, mau minum teh kah ya. Tapi ngopinya harus pakai takaran juga, jangan setiap hari ya teman berdoa. Karena memang kata orang sih saat ini kopi sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang ya. Aromanya yang kuat dan menggoda ini membuat efek menyegarkan bagi siapapun yang meminumnya, itu sudah pasti ya. Jadi kopi ini sering dipilih sebagai senjata banyak orang supaya mereka tuh tetap fokus dan terjaga. Namun dibalik manfaatnya teman Pradua, waktu untuk meminum kopi itu sangat-sangat berpengaruh besar ya terhadap kesehatan kita juga. Jadi minum kopi pada waktu yang tepat ini juga bisa membuat lebih fokus dan bertenaga. Nah sebaliknya, jika kita meminumnya di saat yang tidak tepat, ini akan menimbulkan efek samping teman Pradua. Emang benar ya, banyak orang terbiasa minum kopi sesaat setelah mereka bangun tidur ya. Padahal di pagi hari itu tubuh kita akan secara alami memproduksi hormon kortisol ya, hormon kortisol yang membantu untuk memberikan rasa segar dan juga waspada. Kalau misalnya kita minum kopi terlalu pagi ya teman Pradua, efek kafeinnya itu bisa menjadi kurang optimal dan justru akan membuat tubuh kita ini kebal terhadap kopi. Jadi memang waktu yang tepat untuk minum kopi itu adalah sekitar 1-2 jam setelah kita bangun tidur ya, dimana kadar kortisol kita mulai menurun dan tubuh benar-benar membutuhkan energi seperti itu ya. Kalau misalnya saya suka minum kopi di waktu
siang menjelang sore. Ini juga sering dianggap sebagai waktu ideal ya untuk meminum kopi ya, karena rentang waktu inilah ya energi di dalam tubuh kita mulai menurun. Jadi minum kopi misalnya pada rentang waktu pukul 10 pagi misalnya, sampai rentang waktu ya, jadi dari jam 10 pagi sampai jam 14 atau jam 2 siang ya, ini bisa membantu meningkatkan fokus dan membangkitkan energi juga ya. Jadi cocok untuk menemani waktu bekerja atau belajar ya. Namun teman Pradua, kita juga perlu mengatur jumlah kopi yang kita minum sih ya. Jadi jangan minum kopi yang berlebihan, karena itu bisa membuat jantung kita ini berdebar dan rasa tidak nyaman di perut. Mungkin banyak yang sudah mengalami hal ini ya. Kalau misalnya sering merasa seperti ini ya, kurangilah ya, jangan kebanyakan juga ya. Jadi kalau kamu minum kopi di sore hari atau di malam hari, sebaiknya jangan keseringan, dihindari aja ya, terutama bagi kamu yang sensitif terhadap kafein ya. Jadi kafein yang masuk ke dalam tubuh kita ini, dia akan mengganggu jam tidur kita dan mengurangi kualitas tidur. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur ya, kafein itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Kalau misalnya kita terpaksa meminum kopi di sore hari ini ya, sebaiknya kita pilih kopi dengan kadar kafein yang lebih rendah ya. Jadi dekaf itu bisa menjadi pilihan alternatif kita ya. Nah, selain waktu teman berdua, mungkin cara minum kopi juga sangat-sangat berpengaruh ya. Misalnya kita minum kopi saat perut kita kosong nih, belum makan nih, terus minum kopi, ini bisa memicu rasa tidak nyaman pada lambung kita ya. Saya pernah merasakan seperti ini. Jadi bagi sebagian orang ya, pasti merasakan seperti itu. Akan lebih baik jika kopi yang diminum itu setelah makan ya. Jangan makan berat, makan ringan lah. Yang penting adalah yang diisi di perut ya. Nah, mengurangi tambahan gula dan creamer berlebihan juga, ini bisa membantu menjaga manfaat kopi tetap maksimal. Seperti itu teman Pradua ya. Saya masih menemani teman Pradua di pagi hari ini ya. Selamat pagi. Informasi arus lalu lintas sudah ya ramai, namanya juga hari Senin ya. Beda dengan hari libur ya. Jadi sudah lalu lalang, sudah mulai beraktivitas ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Ini nanti di jam 7.30 atau jam 8 semakin ramai lagi ya, orang akan berangkat aktivitas. Sementara untuk cuaca nanti akan saya informasikan. Tetap aja stay terus ya di 96,7

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya teman Pro 2 ya, perhelatan Akbar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai pada 11 Juni 2026 mendatang ya. Dan kita lihat persiapan sudah seperti apa ya. Rame ini dibicarakan ya, dimana euforia menyambut pertandingan sepak bola dunia tersebut mulai terasa. Jadi warga dunia juga mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya dengan kembali memutar kumpulan lagu Piala Dunia yang viral di zamannya ya. Nah, ada beberapa deretan lagu FIFA World Cup yang paling terkenal dan sering dianggap paling ikonik oleh fans sepak bola dunia ya. Yang pertama yaitu Waka Waka. Waka Waka iya kan. Yang pertama Waka Waka ya. Kemudian itu This Time for Africa itu ya. Kemudian yang paling Shakira, lagu Piala Dunia paling viral sepanjang era modern. Dan nah, kemudian The Cup of Life dari Ricky Martin ini sangat identik dengan nuansa sepak bola dan stadion. Kemudian ada Waving Flag ya. Ini dipakai luas dalam kampanye dan iklan Piala Dunia. Kemudian ada Hayya Hayya, ingat gak lagunya itu kayak Better Together ya. Kemudian ada Dreamers ya, Jungkook sangat populer karena pengaruh fandom K-pop ini ya. Kemudian ada We Are One ya, Ole Ola itu ya, Pitbull featuring Jennifer Lopez. Kemudian Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith. Ada juga Bomb dari Anastasia. Ada La Copa de la Vida ya. Ya, itu tahu lagunya siapa? Ingat sekali pasti lagunya Ricky Martin, La Copa de la Vida itu ya. Ricky Martin versi Spanyol yang juga sangat populer pastinya. Dan yang ke-10 itu ada Ayun Estate Italiano, Italiana ya, dari Eduardo Benato dan Gianna Nannini. Jadi itu lagu klasik yang sering diputar antem Piala Dunia terbaik sepanjang masa teman Pro 2 ya. Nah, khusus Piala Dunia tahun ini ya, yang pasti khusus Piala Dunia tahun ini, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi meluncurkan lagu tema untuk tema utama ya untuk Piala Dunia 2026 yang bertajuk Dai Dai. Ya, lagu ini mempertemukan mega bintang asal Kolombia Shakira dengan ikon Afrobeats ya. Kemudian ada Burna Boy dalam sebuah kolaborasi yang memadukan pokoknya landscape musik global dari dua benua. Jadi Dai Dai ini hadir sebagai track pop multibahasa yang secara harmonis mengawinkan ketukan khas Afrobeats dengan ritme Latin yang pastinya yang lebih energik lagi. Jadi pastikan penampilan terbaik pada pembukaan FIFA World Cup 2026 bersama Shakira, Madonna dan juga grup K-pop fenomenal BTS. Jadi nanti pembukaan nih seru sekali ya. Kita bisa menyaksikan juga dan teman Pro 2 juga bisa mendengarkan lewat RRI ya. Karena RRI juga akan menyiarkan secara langsung ya. Kamu bisa mendengarkan nanti ya. Juga bekerjasama dengan TVRI ya. Pastinya nanti ada penampilan terbaik pada pembukaan FIFA World Cup 2026 ini. Nanti ada Shakira, Madonna yang kangen sama penampilan mereka ya. Bisa ikuti nanti ya. Bisa lihat nanti ya, atau dan bisa mendengarkan nanti ya bersama Shakira, Madonna dan ada juga grup K-pop fenomenal yaitu BTS.

Teman Produa, saya masih memandu teman Produa dengan informasi-informasi pagi. Kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya ya. Ya, sebelum saya istirahat lagi, karena nanti ada setelah ini ada ya, saya bakal putar lagu Piala Dunia ya. Kemudian ada promonya juga yang penasaran sekali ingin dengar. Tadi ada yang chat, putar lagi dong lagunya. Siap, setelah ini saya bakal putar ya. Namun saya mau berbagi informasi lagi buat kamu yang ingin kuliah ya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yang baru saja tamat SMA, jangan ragu-ragu untuk masuk ke universitas terbuka ya. Di mana direktur universitas terbuka seorang Michael Jackson Nalawo Potolau menegaskan bahwa komitmen kampus tersebut dalam menyediakan pendidikan tinggi berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat Papua. Jadi sangat terjangkau biayanya ya, tidak rugi kalau masuk ke situ ya kan. Jadi misal juga mengatakan biaya kuliah program sarjana dan diploma di UT Sorong itu berkisar mulai 1,3 juta hingga 2 jutaan ya. Sangat-sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau ya, apalagi untuk sarjana dan diploma itu dari itu harganya tadi 1.300.000 sampai 2 jutaan saja. Sementara itu untuk program magister atau S2 itu biaya pendidikan itu berada di kisaran 8,5 juta ya. Sedangkan untuk program doktoral atau S3 itu sekitar 12 juta. S2-nya cuma 8,5 juta loh teman Padua. Dan dijelaskan juga bahwa merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH dengan biaya pendidikan yang tentunya relatif rendah dibandingkan perguruan tinggi berbadan hukum lainnya di Indonesia, teman Padua ya. Nah, misal juga memastikan terjangkaunya biaya tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pasti UT Sorong ya, atau Universitas Terbuka Sorong ya, Universitas Terbuka Sorong melayani seluruh masyarakat sampai ke daerah terluar agar mendapatkan hak untuk menikmati pendidikan tinggi seluas-luasnya dengan kualitas yang luar biasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Teman Perdua Kementerian Agama Republik Indonesia ini akan melaksanakan sidang isbat atau penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Pelaksanaan isbat ini bertepatan dengan 29 Zulhaidah 1447 Hijriah nanti kemarin ya, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Jadi ini berdasarkan informasi dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, disampaikan bahwa sidang isbat ini akan berlangsung di auditorium HM berlangsung di auditorium HM Rasidi kantor layanan Kementerian Agama Jakarta. Jadi kemarin itu sidang isbat dibagi dalam 3 sesi ya, yaitu pertama seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 16.30 WIB atau sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dan terbuka untuk umum, dan kedua sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau setelah salat maghrib atau pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dan bersifat tertutup ya. Kemudian yang ketiga, konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau di Indonesia Timur pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Jadi perbedaan 2 jam ya. Jadi dikatakan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah bahwa koordinasi lintas lembaga ini menjadi bagian dalam memastikan pelaksanaan Ruhyatul Hilal bisa berjalan baik ya dan bisa terukur serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun administratif. Nah, dijelaskan juga jika Ruqyatul Hilal awal Zulhijjah tahun ini berlangsung di 88 titik pemantauan di berbagai daerah Indonesia, seluruh titik tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sidang isbat. Jadi menurut Arsyad, pemerintah juga tetap akan mengedepankan mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah bersama dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Jadi pendekatan tersebut dinilai menjadi ciri khas Indonesia dalam mengelola keberagaman pandangan keagamaan secara dialogis dan moderat pastinya. Kemudian ditambahkan juga PMA nomor 1 tahun 2026 yaitu tentang penyelenggaraan sidang isbat ini menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah ya. Jadi regulasi tersebut mempertegas sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah yang melibatkan berbagai unsur mulai dari ormas Islam, pakar falak, akademisi hingga lembaga negara terkait. Jadi beliau sangat mengapresiasi semangat jajaran daerah yang tetap mempersiapkan pelaksanaan Ruqyatul Hilal secara profesional di tengah efisiensi anggaran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hey, Billy, you there?
1: You wanna guess the color of my

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Dua.

107.7 Pro 2FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Masih dengan informasi-informasi pagi yang tentunya kita ambil sumbernya dari rri.co.id ya. Namun sebelumnya teman Pro 2, kalau punya informasi menarik boleh dibagikan untuk kami di sini 08219147873 ya. Mungkin ada informasi terkini yang bisa dibagikan untuk saya ya, saya akan sampaikan ke teman Pro 2 nanti ya. Oke, langsung aja kalau ada info menarik, mungkin kegiatan hari ini di tempat kerja atau ada tips dan trik ya biar tetap semangat menjalani hari, boleh ya. Langsung aja sembari saya juga akan berbagi informasi untuk teman Pro 2.

2, ya, yang pastinya, iya, pemerintah Kota Sorong juga akan terus memperkuat kualitas pendidikan ya melalui berbagai program strategis termasuk pendidikan gratis dan pengembangan bakat siswa melalui ajang kompetisi. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Sorong Tamrin Tajudin ya saat beliau membuka ajang Talenta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional dan juga Olimpiade Sains Nasional ya tingkat Sorong ya tingkat Kota Sorong yang berlangsung di Gedung Lambert Citmau hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Dalam sambutannya disampaikan program sekolah gratis yang digagas oleh Wali Kota Sorong ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sorong dan menurutnya selama 26 tahun

0: Kota Serang berdiri. Baru pada masa kepemimpinan wali kota saat ini, program pendidikan gratis dapat terwujudkan ya. Nah, menurutnya peningkatan kualitas pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan para guru dan seluruh elemen pendidikan ya. Karena itu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan akan terus mendorong peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program pengembangan dan sertifikasi. Nah, beliau juga menilai adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, termasuk melalui program makan bergizi gratis serta penyediaan sarana pendidikan. Nah, menurut beliau, kualitas pendidikan di Kota Sorong ini semakin berkembang dan setara dengan daerah lain pastinya ya. Jadi harapannya ajang tersebut bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas peserta didik khususnya tingkat sekolah dasar, sekaligus melahirkan generasi berprestasi di bidang olahraga, seni, sastra dan juga sains, teman Padua ya. Sementara itu, ketua panitia yang juga PLT bidang kepala bidang SD Dinas Pendidikan Kota Sorong, Desi Jitmau, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang olahraga, seni, sastra dan juga sains ya. Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik ya, menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat dan sportif, dan juga meningkatkan kreativitas serta kemampuan akademik siswa, menyelesaikan menyeleksi peserta terbaik menuju kompetisi tingkat selanjutnya, dan mempererat silaturahmi antar satuan pendidikan teman Perdua ya. Jadi jumlah peserta yang mengikuti ajang talenta mencapai 737 siswa tingkat SD dari seluruh Kota Sorong, yang terdiri dari 171 peserta dan 138 peserta FLS3N dan 428 peserta OSN ya. Nah, jadi cabang lomba OSN ini meliputi atletik kids, juga ada bulu tangkis, pencak silat, renang dan senam. Jadi untuk FLS3N ini terdiri dari menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, kriya, mendongeng, menulis cerita dan gambar bercerita. Sedangkan OSN mempertandingkan bidang matematika, IPA dan juga IPS. Nah, kegiatan tersebut didanai melalui DPA Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun 2026 ya, serta dukungan mitra kerja Dinas Pendidikan diantaranya penerbit Intan Pariwara, Erlangga dan juga Media Massa. Nah, turut hadir dalam kegiatan tersebut dari jajaran Dinas Pendidikan Kota Sorong ada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru pendamping serta ratusan peserta didik tingkat SD dari seluruh wilayah Kota Sorong.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM. Proudor FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pusing ya, kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Apakah kamu

kalian berdua ya, hati-hati dalam perjalanan. Untuk kamu yang saat ini sedang melintas di, karena hujan membuat ada beberapa jalan yang memang sedikit rusak ya, sehingga berlobang. Jadi di situ air tergenang, sehingga ini bisa saja terjadi kecelakaan. Kenapa demikian? Karena air tergenang itu dia menutupi lobang jalan itu yang awalnya memang sudah diperbaiki, sudah diaspal, tapi mungkin karena kualitas aspalnya asli atau KW mungkin ya, jadi dia cepat berlobang ya. Jadi hati-hati saja ya, karena tadi pagi di dekat rumah saya pas keluar seperti itu ya, di pas mau turunan-turunan jalan itu ya terlihat karena hujan, jadi tergenang air, sehingga anak sekolah dan juga ya, jadi lebih berhati-hati aja. Mungkin karena dia cepat-cepat pengen sekolah, pengen, dia tidak tahu kalau di situ tuh ada lubang yang begitu besar ya, ada kayak kolam begitu. Jadi kolam itu tertutup oleh air tergenang ya, sehingga ban motornya itu masuk ke situ ya. Jadi untuk ya apa ya, para pengendara lebih waspada, hati-hati di jalan saja ya. Dengan hal-hal seperti itu bisa membuat kita jadi terlambat ke sekolah, terlambat ke kantor ya, karena terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, teman-teman dua ya. Oke, yang pastinya pakai helm tetap ya. Kemudian cuaca seperti ini juga kita jangan, apalagi mengendarai kendaraan roda dua dengan rute yang cukup panjang begitu ya. Jadi kemanapun tujuannya tetap harus memakai jaket atau sweater lah, hoodie yang berlengan panjang agak tebal, yang bisa melindungi tubuh juga. Jangan lupa tetap bawa mantel hujan di jok motor ya. Ada yang paling bawa pakai mantel hujan, padahal itu untuk melindungi kita juga, terutama kita akan berangkat ke tempat kerja atau kemana tujuan kita, supaya tidak basah ya. Mungkin betul kita berteduh, tapi selain berteduh kita juga harus menyiapkan mantel hujan ya. Teman Tradua, ini ada yang lagi berbahagia di hari ini juga, Ibu Mary ya. Ibu Mary tadi, terima kasih sudah WA pagi-pagi ke Pro 2, udah chat ya, mengingatkan ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Mary yang ada di Perumnas ya. Selamat ulang tahun Ibu Mary, pengen diucapin ya, lagi dengerin Pro 2 ya, ulang tahun yang ke-34, masih muda ya. Ya, katanya selamat ulang tahun, panjang umur ya, sehat selalu, semakin awet muda, dan semakin sayang sama suami, anak, dan juga cucu. Sudah ada cucu satu ya. Oke, okay. Ucapan dari anak-anak tercinta kepada mami yang berusia ke-34 tahun di tahun ini. Wah, tapi sudah ada cucu ya, sudah 34 tahun saat ini. Waduh, selamat ulang tahun sekali lagi ya untuk Ibu Mary dan siapapun yang ulang tahun di hari ini, tepatnya di tanggal 18 Mei. Tentunya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat berbahagia. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Ya, balik lagi ya, untuk para pengendara lebih berhati-hati karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi laka lantas ya. Balik lagi ke pengendaranya, bagaimana bisa menjadi pengendara yang baik dan benar dan lebih berhati-hati aja, terutama dengan keadaan yang ada di sekitar kita ya. Apalagi sekarang marak terjadi kriminalitas di jalan ya. Jadi kita harus sudah bisa baca keadaan seperti itu ya. Ya, untuk itu jangan parkir motor juga sembarangan. Kemudian parkir juga tetap harus dikunci stangnya, kecuali kalian parkir di satu tempat terus di situ ada tukang parkirnya, mungkin itu bisa sedikit menyelamatkan kendaraannya ya, atau di pusat-pusat keramaian begitu, ketimbang parkir. Karena kalau kita lihat di postingan-postingan kayak di Instagram ya, info Sorong itu ya, kemudian di Facebook, di KKS, itu kebanyakan curanmor ya. Waduh, banyak, termasuk teman saya di kantor juga jadi korban kehilangan motornya ya. Gimana ini, sampai kapan ya hal ini bisa reda ya? Sampai kapan ya begal curanmor ini bisa
bisa benar-benar bersih di Papua Barat Daya ini, di kota Sorong ini ya. Jadi yang pastinya kita berharap pemerintah daerah bisa lebih tegas lagi untuk menindaklanjuti oknum-oknum ini ya, supaya tidak meresahkan masyarakat begitu ya. Karena banyak masyarakat yang mengeluh sudah sangat-sangat tidak nyaman begitu ya. Nah, seperti kemarin tertangkap dua orang pelaku curanmor ya. Jadi kita berharap para aparat keamanan ini bisa lebih bekerja semangat lagi ya. Patrolinya lebih ditingkatkan lagi, terutama jam malamnya ya, datang ke tempat-tempat yang memang harus didatengin kayak gitu ya. Ya pastinya untuk mengungkapkan kasus ini dari pihak keamanan sendiri berusaha untuk bisa menangkap oknum-oknum ini, teman Tro2 ya. Kayak kemarin dua orang pelaku curanmor ya, masih muda, 18 sama 19 tahun. Ini berhasil diciduk oleh anggota tim Mangewang Polresta Sorong Kota. Ya, jadi hari Sabtu kemarin mereka berhasil diciduk. Waduh. Jadi ini pengungkapan berdasarkan apa ya? Sejumlah laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian, yaitu laporan polisi Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya ya, di tanggal 16 Mei terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dua laporan pencurian kendaraan bermotor, teman Tro2 ya. Ya pastinya ya, mungkin yang punya kendaraan bisa, yang merasa kendaraan hilang ya, bisa mendatangi Polres Sorong ya, dengan membawa surat-surat kendaraan lengkap sesuai dengan kendaraan si empunya atau tidak begitu ya. Jadi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dua laporan pencurian kendaraan bermotor ya, di mana Polsek Sorong Timur, Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya. Ih, kenapa sih ngomongnya pagi ini kayak kebanyakan, padahal sudah sarapan lo ya. Entah kenapa ya. Karena ini ya, internet saya ini kayak tidak stabil gitu loh ya. Ya, jadi pasti kerjasama juga antara Polsek Sorong Timur, Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya ya, di tanggal 6 Mei 2026 dan LPB 347/V/2026/SPKT Polsek Sorong Timur dan juga Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya di tanggal 13 Mei 2026. Nah, dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, para pelaku ini diketahui menjalankan aksinya dengan modus merampas tas milik korban saat korban sedang berkendara, di mana pelaku mendekati korban dengan menggunakan kendaraan lalu menarik tas milik korban dengan cara paksa sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian, teman Tro2. Sementara pada kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, para pelaku ini menggunakan modus dengan mematahkan kunci ganda kendaraan yang menyambung kabel kontak motor untuk menghidupkan kendaraan hasil curian. Nah, adapun identitas korban dalam kasus tersebut, masing-masing inisial DA, seorang mahasiswi asal Kabupaten Sorong, kemudian ada WA, karyawan swasta yang berdomisili di Distrik Sorong Timur, serta DU, seorang karyawan BUMN yang berdomisili di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong ya. Ini para korban ini ya. Sedangkan identitas pelaku yang berhasil diamankan, yakni JJ alias Abang dan AT alias Galang ya, keduanya diketahui berdomisili di Jalan Ampi Kompleks Kampung Kei, Kota Sorong. Sedang EF sementara dalam pencarian orang atau DPO dan pihak aparat terus akan melakukan pengejaran. Dari tangan pelaku, tim Mangewang berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone iPhone dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan. Ih, enak aja kamu ambil iPhone-nya orang gitu. Astaga. Bisa-bisanya nih anak-anak ya, masih muda, kerjalah biar bisa menghasilkan, bukan mendapatkan uang dengan cara seperti itu kan nanti akan kena karma gitu, karena itu hasil keringat orang gitu ya. Jadi polisi juga berhasil mengamankan 9 unit kendaraan bermotor hasil curian ya. Di antaranya beberapa unit Yamaha Mio M3 berbagai warna, Yamaha X-Ride, Honda Beat Street,
Honda Beat biasa, Yamaha Mio Sporty, dan Yamaha Vino. Pengungkapan kasus ini bermula pada Sabtu pagi sekitar pukul 6 pagi ya, saat tim Mangewang yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor memperoleh informasi dari agen lapangan terkait keberadaan kedua pelaku di wilayah Kampung Salak, Kota Sorong. Nah, mendapatkan informasi tersebut, tim segera bergerak cepat melakukan konsolidasi dan juga arahan pelaksanaan penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, AKP Afriangga ya. Selanjutnya sekitar pukul 6.20 WIT, tim yang dipimpin oleh Kanit Resmo Polresta Sorong Kota, Aibtu Dahlan Ani, melakukan pemetaan lokasi serta pengepungan terhadap tempat persembunyian pelaku teman kedua. Mau sampai di mana ya? Kalian tidak akan hidup tenang gitu ya, karena melakukan pekerjaan yang benar-benar melanggar hukum ya. Oke, dan teman kedua, setelah memastikan posisi target, nanti kemarin aparat langsung bergerak melakukan penangkapan dan pada pukul 6.40 kedua pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan ya. Jadi usai penangkapan, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh pelaku. Dan selanjutnya kedua pelaku ini bersama barang bukti langsung dibawa ke Polresta Sorong Kota guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, teman perdua ya. Ya, dan teman perdua, yang pastinya ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka ini udah banyak sekali sini terpampang nyata di sini ya. Pastinya semuanya akan ditelaah lagi oleh atau ditelusuri lagi oleh pihak yang berwenang. Jadi yang korban mungkin yang merasa kehilangan motor mungkin bisa mengecek dengan membawa surat-surat lengkap ya, karena motornya sudah diamankan di Polres Sorong ya. Jadi bisa langsung ke sana dan menanyakan langsung dengan membawa surat-surat lengkap, surat-surat kendaraannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek